0: ketinggian airnya.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Kami dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
2: Akhirat di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Mungkin beri masukan dan melihat proses berdiri seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanah ya, makan ke sini. Dan mengambil keputusan yang diangkat keluar kalau yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
3: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
4: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak-kontrak aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
3: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
6: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal berat dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
5: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
0: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh bisa mengakses.
5: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Kargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
7: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
7: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
9: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Demikian ya terdakwa ya. Jadi, advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
8: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B Jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 20 huruf C, Jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Batas kemarin yang diterapkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
12: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
11: Sebatas kemarin yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
12: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
10: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
12: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
6: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog, ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OPK.
12: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
13: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
14: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
15: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
16: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di koperasi desa kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
1: Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Seperti biasa, kita berdua akan bermandi sampai jam 9 nanti dengan info-info menarik dan juga ditemani lagu-lagu dangdut remixnya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
0: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.
1: Jangan lupa buat follow sosial media kita juga, yep. Ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ida, nyongoli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
5: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
7: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, ora nyambung, War.
8: Penipu kowe.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
11: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
10: Deneng, orang lanjut na SMA?
11: Ora lah.
10: Men, kon bojo baik.
11: Lah, si cilik kok.
10: Ya men.
11: Daripada engkau blendung disit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
10: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone loh, yuk.
11: Hah? Apa ya?
12: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
13: Sayur
14: apa sih? Seger-seger ora?
13: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
14: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
13: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
14: Bocah, zaman siki, si cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
13: cenglu, bonceng telu.
14: Bu Siti, kaya bukan anaknya Rika?
13: Jor lah, Rista yang iki.
14: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anaknya Rika.
13: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
15: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, ada pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Ortanya yang bayar, orang melas kok karo anak bojo pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel lah. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
3: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
5: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebes.
5: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika sampai nanti jam 9 pagi.
0: Iya, pokoknya buat yang mau request dan juga kirim-kirim salam masih ditunggu di 0811-260-543 ya. Silahkan. Lagu-lagunya khusus lagu-lagu dangdut remixnya biar paginya makin semangat terus pastinya ya.
1: Oke, ini ada yang request juga.
0: Ya, apa?
1: Oke, ini dari Mas Nur ya, katanya salam-salamnya buat para supir MBG. Mau dikasih lagunya The Bang Jono. Sama mau dikasih kata-kata semangat di pagi hari ini katanya. Apa nih kata-kata semangat di pagi hari ini ya?
0: Iya, pokoknya semangat terus gitu ya.
1: SSM semangat semangat ya.
0: Iya, apapun yang terjadi lakukan saja ya kan. Yang penting hari ini selesai dan lanjut buat besok gitu ya. Oke, buat lagunya tadi anyway udah diputer ya Bang Jono.
1: Bang Jono udah ya?
0: Kalau misalnya mau diganti yang lain boleh. Nanti Vita cariin lagunya ya. Anyway, ini Vita ada ini ada telepon juga. Ini kita angkat
1: dari
0: dulu
1: kali nih?
0: Ya. Seperti biasa di pagi hari ini Mama Enok mau menyapa nih kayaknya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua yang cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mama Enok kabarnya?
2: Ya, pusing, muter-muter cana melama tapi ya, mau pusing.
0: Boleh Mama Enok mau requestnya apa nih?
2: Tergila-gila.
0: Tergila-gila boleh. Coba Vita cari ya. Sambil Vita cari boleh, iya. Sambil keliling-keliling juga boleh.
2: Oke, kita keliling-keliling dulu deh. Buat Mas Dimas, ayo online. Lagu setai itu diem-diem baik. Iya, Bapak Sejamar Cuma, Bapak Anmaskur, ya. Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'alif, Ali Garuk, Mbah El, Bos Saifulo, Bos Kirno, Mama Rizky, Petarangan Kota, Petak Berasa. Banyak banget kalau Mama Rizky. Bulannya.
0: Ya. Ada lagi
2: ada Pak Bening, ya. Mas Wakil Lama, Pak Yohanes, Bu Tati, Mas Endila, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, ayo Bu online Bu. Bu Mimi, Mami Bintoro, Mas Epen, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, Bumus Bobowonto. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Buat Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat Wagibu Rahimun dan seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Hatur nuhun berdua yang cantik dan ganteng ya. Semoga selalu sehat, semangat.
0: Amin.
2: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok, semoga sehat selalu juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Karena setiap hari semangat terus dan doain semua orang.
1: Betul,
0: nih.
1: Betul, semangat buat semua orang ya.
0: Iya, oke. Ini ada VN juga.
1: Dari
0: sebentar dari Bu Mustolinga Darkam, kita coba dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini kepotong ada telepon. Nanti sebentar ya, Mami Bintoro, kita dengarkan dulu VN-nya dari Bu Mustolinga nih.
3: Dikoyang si kasih cuma lagu sama sekali matakan yang diberikan. Mau bagi-bagi salam buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Pak Sukar. Terima kasih atas salamnya tadi malam. Mama Enokori, Mama Cardikan, Mbak Mar, Mas Kuswe.

0: Tuhan ya, juga Mas Radikanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin ya pengalamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Udah gak sakit banget. Udah ngurangin sakitnya.
1: Alhamdulillah.
0: Besok
1: ya, oke. Terima kasih Bu Mustalika Darkam. Alhamdulillah udah sembuh ya. Semoga segera pulih kembali. Oke, kita angkat nih ya dari Mas Pintoro. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Mami Bintoro?
3: Yang cantik yang cakep.
1: Iya. Mau rekamnya apa?
3: Mami Bintoro tadi salam. Bajunya coklat merik-merik ya.
1: Kenapa?
3: Bajunya coklat merik-merik ya.
1: Iya iya iya, boleh mau salam-salam ke siapa silakan.
3: Salam untuk Mama No, Miss Raina, Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bu Emus, Bu Kowanto, Bu Laras. Abang selamat beres boy, bos. Tutup Anissa, Pak Wini ketemu Naji. Beres boy ya, Bu Wini, Bu Ening.
1: Ya,
3: Haji Haji Barang. Pak Tondet, Kumbang Asmara, Bos Kirno, Pak Sayut, Pak Sarin,
1: Oke, ada lagi.
3: Salam untuk itu, siapa? Pak Dimas siapa ya? Pak Amin Maskur, Pak Latin. Semuanya saja yang monitor radio bercahaya.
1: Siap.
3: Bening cantik karuning cakep. Selamat berjumpa sampai selesai. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Lagu ini ngikut aja wong ayu.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Mami Bintoro.
2: Kayaknya nungguin di radio sebelahnya ya, delay ya.
1: Oke. Oke, udah salam-salamnya Mami Bintoro. Terima kasih. Semoga sehat selalu juga pastinya ya. Yang lainnya mau ikutan gabung masih ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di GPS.
2: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Duh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Nah, ini kita punya informasi buat warga bercahaya, lagi-lagi yang suka atau hobi lari ya. Nah, ini ada Cilacap Play On atau Cilacap Playon ya. 5K Fun Run, Make Your Fun Running On. Nah, ini tuh diadakan sama Cilacap Runner kalau nggak salah ya. Dan ini acaranya itu akan dilaksanakan tanggal 20 September 2026 di lapangan Jati Persada, Jalan Kalimantan ya. Dan nggak cuma dapat sehatnya aja gitu ya, atau menyalurkan hobi, tapi ada goodie bag-goodie bag yang akan didapatkan ya, benefit yang akan didapatkan ketika ikutan nanti gitu.
1: Ada biaya pendaftarannya gak nih?
0: Benar, ada 3 kategori untuk pendaftarannya. Yang pertama ada early bird, ini berlaku dari tanggal 1 sampai 10 Agustus 2026. Itu dengan harganya Rp165.000. Terus untuk kalangan pelajar itu di Rp150.000. Dan reguler itu di Rp175.000. Dan pendaftarannya ini sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi buat yang pengen daftar, pengen ikutan, bisa langsung ke Instagramnya di Cilacap Runners ya. Atau juga Instagramnya di Sparpora Cilacap. Di situ udah di-share ya. Ada barcode-nya untuk pendaftaran dan juga ada kontak personnya kalau misalnya mau tanya-tanya dulu gitu.
1: Jadi belum dibuka ya untuk pendaftarannya sendiri
0: belum.
1: Di awal Agustus.
0: Benar banget ya. Oke, kayaknya makin banyak nih acara-acara running gini. Betul. Ya di Cilacap, karena emang lagi ngetren banget di mana-mana, nggak cuma di Cilacap aja, di berbagai kota ya. Karena ternyata nih Genzi-Genzi tuh suka banget lari gitu.
1: Bener.
0: Termasuk Genzi-Genzi Cilacap, gak cuma Genzi sih, semuanya ya.
1: Semuanya dari yang Genzi, milenial sampai yang mungkin udah rada-rada berumur
0: ya.
1: Pengen hidup sehat gitu ya.
0: Iya, jadi bisa tuh ya, ada yang mewadahi untuk menyalurkan hobi larinya.
1: Bener
0: ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-2511105.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
4: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
3: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: yang muli WA ki.
1: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
0: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
2: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
0: Uis,
1: gari nunggu transferan kie.
2: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
0: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
1: Lagi ya, ana nomor WA ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Oke, enggak kerasa sudah hampir jam 9 waktunya kita pamit undur diri di GBS untuk edisi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di jam 9 kita balik lagi di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Kita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Okay. Okay.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutup kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi.

0: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi enggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses enggak ya, Pak?
3: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah enggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
4: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
5: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
6: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
6: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
7: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
5: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
8: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
9: Tun,
8: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujan.
10: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
11: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
11: OMG, sorry Momski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
12: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika di Ngopi
2: Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Kita akan menemani selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
0: Benar banget, sambil nemenin aktivitas kalian yang udah mungkin mulai sibuk, jam-jam rawan udah mulai pening, boleh diseduh dulu kopinya. Terus juga jangan lupa untuk update informasi barengan sama kita, bisa follow sosmed kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
2: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nah ini ada info juga ya, yeah. Karena kita mau menjelang hari kemerdekaan. Betul. Ya, mau masuk bulan Agustus. Ini ada lomba yang unik ya.
1: Apa
0: yaitu
1: tuh?
0: Lomba gondang lesung warga desa Karanggedang. Jadi dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Desa Karanggedang ya, ini ada lomba gondang lesung. Dan lombanya sendiri ini akan dilaksanakan tanggal 17 Agustusnya ya, tepat itu di pendopo desa wisata Lapang Sudikampir RT 1 RW 2 ya. Dan ini ada persyaratan untuk pesertanya, yaitu beregu 4-8 orang. Yep. Terus menyajikan 2 lagu klasik gondang lesung, terus menyajikan 2 kotekan lesung klasik, menyajikan yel-yel tim, terus menggunakan pakaian bayak dan nyamping, bawa halu yang boleh dihias, dan juga nanti dari panitia akan disediakan lesung, dan total hadiahnya itu ada 2 juta rupiah ya buat pemenangnya nanti gitu. Jadi kayaknya bakalan seru, dan ini lomba yang cukup unik juga ya.
1: Jadi nanti kayak pukul-pukul lesung gitu.
0: Bener.
1: Terus kayak menghasilkan nada, terus dicampur sama yel-yel juga.
0: Iya.
1: Tapi udah kebayang sih bakal seru banget ya.
0: Bener banget. Kayaknya ini juga salah satu lomba yang unik, dan mungkin di tempat-tempat warga bercahaya udah mulai ini ya, persiapan juga
1: udah
0: nih.
1: Udah pada mulai rapat-rapat ya.
0: Bener.
1: Kalau dilihat-lihat ya.
0: Biasanya yang paling pertama pasti iuran ya.
1: Betul.
0: Itu paling pertama, baru nanti diadain rapat. Biasanya menentukan buat lomba-lombanya. Hmm. Apakah di tempat warga bercahaya udah mulai share-share info lomba-lomba Agustusan atau belum? Boleh.
1: Atau di beberapa tempat sebenarnya udah ya. Mungkin kayak Karang Taruna atau mungkin lain-lain udah mulai pada sibuk untuk minimal kayak menghias gapura di rumah masing-masing dulu.
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Iya, iya. Jadi kita lihat apakah di tahun ini akan banyak lomba-lomba unik ya.
1: Yep.
0: Seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan yang pasti yang ditunggu-tunggu biasanya karnaval pembangunan.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget, bener banget. Dan ini nanti juga akan ada karnaval pembangunan ya.
1: Betul.
0: Yang akan diadakan nanti kayaknya di sekitar tanggal 19 atau 20
1: setelah hari
0: Agustus
1: biasanya ya.
0: Oke. Mungkin boleh nih kasih tahu ke kita ya, di tempat warga bercahaya kira-kira Agustusannya bakalan ngadain lomba
1: apa aja
0: atau ada hiburan apa aja.
1: Biasanya ditunggu-tunggu ada kayak pucang gitu ya.
0: Iya. Benar. Boleh kasih tahu kita langsung di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
10: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Orang lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, jadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
12: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
13: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit. Anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong kisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi. Nganangin lagi. Wartanya bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
12: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
13: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
12: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
14: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk warga Bercaya yang udah gabung dari tadi pagi sampai dengan saat ini.
1: Iya, dan jangan lupa untuk stay karena nanti jam 12 ada TGN bersama TV Gapi.
0: Yep.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Padahal pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, selut.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwi?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya

0: atau datang ke KPP terdekat.
1: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya, Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Ih Pak, ih nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
8: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
7: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
7: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
7: Iya bener.
9: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari, Rawajaya, RT RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya si Tinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat besi ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yang ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
12: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
12: Ora lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
12: Ya man, daripada engkau blendung disit, anggar wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone loh yuk.
12: Hah, apa ya?
13: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok, ya. Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ya.
3: Selamat,
4: di kancah STM.
3: Kenalan,
4: kenalan. Kita di kancah pokok, sih kayak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo paran. Ya enak, ya mau
5: buka cincin.
1: Kalau petanyung ya.
2: Nek rokok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
1: sekaya kaya lah, kamu kisimukat tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liyai gua fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liyane apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai. Kie nomere.
1: Jadi kes ngomong kok sapa? Belum ngeku. Mana lu lukin lu melayu ana? Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan nyuruh kami di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
9: Is, Bu.
8: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
8: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
8: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
12: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
13: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
14: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
15: Bisakah jadi peluang?
5: Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
15: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
14: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 93.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: satu. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Atrak dak dak dak dak kulenewan. Sekeng siang warga percaya lah. Sekeng pepanggih malih niki kalian tiwi kopi nggih wonten kiaran tekan tembang gending kelangenan. Iya, semoga engkau pokokane buket kayak gue ya merekna anu kraket mblaket-aket kayak gue. Ih, Kang Ragil wis meluncur tak angkat apa ya mengko mek anu kesel kanggar mengko mengko kesandul-sandul kayak gue melasik Kang Ragil ki halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ragil.
1: Kepripun gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat saya, Kang Ragil kepripun pawartose.
1: Alhamdulillah gawe sehat. Lama dengu tidak ngano tidak dengar aku malah.
0: Oh nggih. Kemana saja sibuk napa mawon iki Kang Ragil?
1: Biasa Mbak Wi lah, koreh.
0: Koreh. Alhamdulillah. Iya.
1: Sekarang Mbak Wi lah.
0: Napa niki sekarang?
1: Ila tanpa Bandung.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Sial Mbak Wi nggih.
0: Nggih, Bunda tercinta.
1: Betul, Mbak Wi.
0: Betul, siap.
1: Lansuf tanten kemawon niku lah tak terkecuali.
0: Nggih, siap.
1: Ketemu Stobot niku kapan bisa ketemu kok?
0: Dalem?
1: Kagem Mas Tondot kapan bisa ketemu Mas Tondot ya?
0: Oh iya, lik Tondot, ini goleti.
1: Kamu buatan kepanggil pun pinten tahun niku.
0: Kenapa nggih? Oh kenal lik Tondot, anu Karagil, dikira buatan kenal.
1: Ngeriin tapi Mbak Wi. Sehat selalu lah, tetap semangat Mbak Wi.
0: Nggih, siap, terima kasih Karagil.
1: Nggih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembe kemawon Kang Ragil. Iya, anak Pak Arjun telpon, iyalah diangkat lah ya. Pak Arjun sugeng siang Pak Arjun.
2: Assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun. Halo Pak Arjun. Saged monitor suarane TV mboten niki? Oh, kepripun niki Pak Arjun? Pak Arjun mut anu kepencet kayo, kepencet mute. Pak Arjun, teleponnya kepencet mute. Niki mboten medal suarane dadose. Nggih, Pak Arjun, wong anu diangkat tapi niki teleponnya Pak Arjun kepencet mute, Pak. Nggih. Dadine suantenipun Pak Arjun mboten mlebet. Nah, niku nggih. Kepencet mute, Pak. Nggih. Mangke ditelepon malih nggih Pak Arjun. Nggih, bar lagu, tak lagune maning lah. Kepenak banget niki warga bercahaya yuk sing arep padha melu bergabung teng anu giaran tegian tembang gening kelangenan angsal ngantos mangke jam kalih siang 08112605433 monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
7: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayu Li,
6: arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: akan ya menemani warga bercahaya istirahat siang niki. Niki lah tanggalnya tua banget. Tapi masih pada semangat ya, Lik. Jangan semangat, Lik. Kayak Mr. Tandut, semangat banget. Halo, Mr. Tandut.
1: Halo juga, Mbak Tiwi. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mam, nge.
0: Kalian apa, Mr. Tandut?
1: Pas buka lagi, mam, nge. Jangan karo. Apa kini, jangan apa ya,
0: Sya? Jangan kendut.
1: Jangan malu kecemburu, oh. Ya.
0: Jangan wer, lo kejarku jangan kendot, Jan.
2: Ngesuk.
0: Betul, campur orang. Mama kayak bebas ngomong.
1: Anak, ayam suwir, yang barang.
0: Ayam suwir. Ayam aku
1: umat dan perbaikan bisnis sedetik.
0: Kenapa datangkan di suwir-suwir ayamnya, Mak? Mak, ayamnya kenapa datang di suwir-suwir? Oh, men kon kuat.
2: Iya, dicumasak.
0: Oh. Anu ujarku lah digoreng, bae kok lawuh
1: ya. Iya, digoreng geus terdi. Oh, suwir terus di oseng-oseng kaya gue.
0: Iyalah pokoknya enak lah. Terus goreng tempe.
1: Putune. Putune nang kene aja kebeneran ya.
0: Iya, kebeneran mam karo jan welok tuh putu. Kalau tempe goreng.
1: Jangan, kalau kembur orangnya kesing dipilih orangnya, Jan.
0: Orangnya, iya lho papa, ngoputunnya lho papa. Putunnya luwih diaman daripada anaknya. Kalau kok
1: disingkir-singkir, nah.
0: Oh. Walaupun ngombae-bae. Isi ngoratus.
1: Ya, walaupun ngombae, ya, Mbak Uti.
0: Iya lah. Mr. Tandut ke Miki Uli salam.
1: Bagaimana?
0: Miki Uli salam kan karak Kang Ragil.
1: Oh ya, salam balik. Waalaikumsalam buat Ragil.
0: Iya.
1: Suara ketemu ke Ragil.
0: Suara ketemu.
1: Ngomong-ngomong mantu ke Ragil kok. Iya.
0: Mantunya jenenge arane Ragil pada baik Ragil.
1: Iya. Dia serba Ragil ya.
0: Iya.
1: Mantunya Ragil.
0: Iya.
1: Mertuanya Ragil.
0: Iya.
1: Termasuknya nggak Ragil.
0: Iya kok, tapi pada
1: bukan Ragil.
0: Iyalah.
1: Terus hidupnya pengantinnya Ragil.
0: Walah, tanggane beragil, tanggane.
1: Terus besarnya Ragil.
0: Ragil. Tanggane
1: beragil. Terus Ragil,
0: iya. Iya kok keluarga Ragil.
1: Tadi kau bilang Deman.
0: Iya.
1: Nyong Deman neng biungnya mau Ragil.
0: Iya.
1: Terus bojone nyong ya Ragil demen krama biyung
0: eh. Iya uli ake maning ang Ragil
1: antune ya Ragil lah ke gue dan kabe-kabe uli ake.
0: Alhamdulillah. Iya
1: iya jangan Ragil kepanin demen ya nukontotan sih ya.
0: Iya manja biasane
1: mulane ngger kole bocah ke milih Ragil bae.
0: Iya men kon akeh bagianane kaya gue.
1: Iya nenggon-nenggoni ya segala ding-dingoni anu Ragil bagian Ragil bagian nenggoni kaya gue.
0: Iya kalau bagian lungsuran
1: anu pokok kan bahasa nang Ragil
0: iku. Iya kaya gue jadi kepenak.
1: Iya.
0: Mr. Tandut pada request nopo niki?
1: Request ke anu gebyar-gebyur.
0: Gebyar-gebyur lagi atus
1: apa? Pantai Gending.
0: Oh, Pantai Lo Gending ucarku lagi atus.
1: Iki cara ini nek anu kemutan zaman dan lagi pacaran di kawanan Pantai Lo Gending iku dadi anu pun jaruk lagu Pantai Lo Gending.
0: Iku ya. Zaman semena, iya iya.
1: Ya zaman semena kan pacarnya kan tegak pantai lo gendeng lah kan nangisi silir-silir iku ya.
0: Iya.
1: Jadi gua kenangan pun jadi lagu pantai lo gendeng bae laki iku ya. Iya. Kita cerita karo Mbak Tiwi kok diputer.
0: Iya, ke wis pantai lo gendeng ya anak kok.
1: Ke nenina selalu setia.
0: Nini.
1: Karena
0: bercahaya.
1: Terus,
0: kan? Iya, jangan luar biasa
1: nini. Sampai pun mau sampai
0: tutupan
1: siaran Mbak Tiwi.
0: Iya sampai tutupan ngesuk mani-mani
1: ya, bisa hadir itu bisa jumpa kalau ini itu
0: ya kudu pokoknya ngesuk tak absen
1: ya insya Allah absen.
0: Ada daftar hadir ya
1: pokoknya yang bakar melu kan ke Jawa
0: iya tiga
1: wadir ya.
0: Tanggane barang nek mau kepengen anu melu gawa bae tanggane Mr. Tondot mau meramaikan
1: tanggane ya tegawa ngasuh tegawa kabel pokoknya tekacak meng Redo percaya FM
0: iya.
1: Jalan Tereo nomor 28 ya Mbak Tiwi.
0: Iya betul. Betul sekali.
1: Betul ya. Iya. Ya apalah maring para bentukan ngalur ngulun terus ngulun terus tur.
0: Iya.
1: Belok kiri yang Tereo nang kono.
0: Iya.
1: Dina lima lah putu nang peneng kono.
0: Iya, kudu lewat kene, lewat Barto mampir ya.
1: Iya, sedene. Jalan pepaya dina-dina lewat. Cuma nggak lewat belok, anu nyelingak tro kayak gue.
0: Nyelingak tro, kaya yor papa, pentingnya nyelingak kayak gue.
1: Orangnya kan gue samirin, wingi samirin ya, gitu kirimin lagu. Kaya tuh seneng banget.
0: Seneng banget samirin.
1: Lagu mabok langsung nyemplung. Aku terima kasih ya, lagu udah coba lah sih gue. Pokoknya kayak terkirimin lagu maning kaya, kebiar-kebiar kaki samirin.
0: Iya, kaki samirin.
1: Di rumah menak ya, karo
0: tutup-tutup
1: kamar gue.
0: Buka kapan warungnya?
1: Marung tapi aduh garingan nih gue. Jalan garingan gue kaki samirin.
0: Iya kaki samirin semoga laris.
1: Kalau nyakin gue yakin jelas ngon gerlewat dukung ngomong marinyong.
0: Iya engkau ngerti.
1: Jalan kering kok kaki samirin gue ya selamat siang selamat beristirahat juga Bos Kirno.
0: Bos.
1: Kau kasih mawon nih kang saya merangkan giaran. Tegian sugeng siang sugeng udah ngetakan maka termohon Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Tondot. Iya yang ada di Limbangan Berada. Iya di Limbangan Berada nang apa kayaknya Bendungan alasan. Iya kayak jadi kepengen maring pantai lo gending. Padahal ya nang Bendungan ya ana banyu kayak ya ya nang rawa. tapi wong beda ke banyune kan tidak berombak wi. Oh iya. Anak pantai lo gending kan semliwir kae. Ya jane pada bae nang bendungan ya jane akeh anu angin kayak gue tapi beda. Nang anak-anak gebyur-gebyur ombak kuwe miki jere gebyur-gebyur. Dadi kelingan jaman semena jere karo memake. Kaki samirin bareng sugeng siang lah kaya Pak Samirin lagi dodol semoga ya dodolannya laris manis ya miki salam gue Bos Kirno bareng Bos Kirno kaya lagi ana nang jeruk legi apa lagi ana nang rawalo bos Bos Kirno semoga berkah jaya selalu jaya di udara iya sugeng siang Bunda Mustol kaya Bunda Mustol yang berada di Kuripan Berada, Mbak Maman, Bunda Dina Laras, Pak Arjun, Miki telpone kepetil ya Pak Arjun. Gara-gara Pak Arjun Miki kayak telpone kelerok suarane dipetet, iya nu kesenggol kayong ngar telpon kadangan sokane kepencet apalah kepencet anu ketunyuk pipi apa ketunyuk apa kayak gitu. Jadi anu suarane kebingkem kok. Niki tak tanu putraken pantai lo gending sesuai permintaannya pak lah Mr. Tondot kale mamake ya mak niki mak lo gending pantai lo gending

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
10: sekaya kaya larang kisi muka tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane.
10: Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
11: Dan ini betul teman bro.
9: Nah, dulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke ki nomere.
11: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wi lu ngeku, ora ana lu ki mulai ora. Woi, kok kok terus kayak lagi ya?
12: Bro, aku ada keperluan ngurus kamu di penjara.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dalam kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: sugeng siang warga bercahaya masih wonten kiaran tekian tembang gening kelanganan. Halo Bunda Mustolinga. Bun.
1: Assalamualaikum, sugeng siang tekian Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sugeng siang Bunda Mustolinga.
1: Pripun kabarin jenengan Mbak Tiwi?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Mus, kepripun sampun sehat napa? Niki alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sampun mendingan.
0: Anu winginane amriyang napa niki Bunda Mus?
1: Panas tis terus batuk. Greges-greges lah. Iya sih batuk tapi ya wis mandan mendingan. Tapi cepet banget kuruse kok Mbak Tiwi.
0: Oh alah, kepengin biasanya ya gue. Iya, biasanya kena wong pada kepengin langsing-langsing ya gue. Iki malahan Bunda Mustolinga urut dikapak-kapaknya malah langsing dewek ya. Iya.
1: Terus enak mam.
0: Niku. Udune di mami vitamin nopo nggih men kon nambah nafsu makan Bunda Mus.
1: Vitamin mungkin nggih.
0: Vitamin biasane ben kon niku nopo?
1: Iya mudun sekilo kok.
0: Mudun sekilo gara-gara niku sih mboten maem. Napa badhe dibulang?
1: 57
0: jadi 56 napa badhe didulang napa maka tak sanyakan Pak Mus dulang Pak Mus
1: napa badhe dulang kaya isi nomboy kaya si bocil apa kepriwe ya aku nek aku nyuruh disiapin bae kimriang ora gelem lamam dewek lah kaya ora bisa kaya kuwi nang bojo malah
0: bukan nuniku nek anu didulang kan pengake nek didulang kan kata dadi nek makme anu biasane anu lidahe niku mboten enak nek lagi sakit.
1: Iya, memang rasanya pengen ya si mama anak kuah-kuahnya. Kepingin aku nyayur bening terus. Hari ini nyayur terong, malah goreng apa sih ya? Apalah ati, tapi anu apa jenengane? Mendoan
0: lah enak ya.
1: Ya alhamdulillah lah Mbak Tiwi nek sehat ya mam ya enak. Nek kira sehat ya mam ya enak kayak
0: gini. Angge, kudune nek lagi anu meriang kan biasanya manja. Anu papak, mama kepengen maem nopo kados niku. Sing anu biasane anu ditukokna sing warna-warna banget anger lagi sakit kados niku.
1: Iya, aku rasira di manja-manjaan jere lah. Ora sama manja-manjaan gitu men kayak iki bae wis kayak iki bae kayak iki. Jadi aku pengen dimanja.
0: Manja
1: ya. Pengen disayang kayak gitu ya. Tapi ini ora gelem lah aja kayak iki wis tuwa bae lagi mung ge ora biasa pengen apa kayak iki mbeti.
0: Mama kan ilate lagi mboten sekeco, bapak mangke mamak ditukokaken apel apa ditukokaken nopo kados niku.
1: Oh, ya orang kayak gue sih lah ya. Anu orang kayak gue yang bacaan.
0: Enggak.
1: Paling aku kepengen ya dengan jawab numpak tit misalnya tak tahan naik sepeda kowes nang toko buah kayak gue.
0: Enggak.
1: Iya Mbak Tiwi, alhamdulillah wis mendingan apa mudah-mudahan cepet anu batuk kerdu ya soalnya pakai acara sih.
0: Enggak.
1: Maksudnya cara ngaji, Jumat ngaji, Minggu ngaji, kayak gue. Terus olahraga juga, ya gue.
0: Sibuk pokoknya lah Bunda Mus, nge.
1: Matur suwun dongane ya Mbak Tiwi, apa request lagune ya, anu lali janjine. Terus arep kirim-kirim salam, nggo kanca batir sing aku ngerti, sing ora ngerti ya. Maaf bae, gue ya.
0: Angge.
1: Iya, kayak nggo sapa ya Pak Tondot sing nang Rawa Bendungan. Senengane jare gebyur-gebyur kaya wong adus.
0: Biar gebyur bae ora deng ratis kok kane.
1: Iya Pak Tondot terus sing Rawa Bendungan, Pak Hadi Aji Barang, Babe Sukar. Mami Bintoro, Mami Enok Teri. Terus Mama Rizki sing nang Petarangan. Yang Petarangan, terus Neng undang aku ke tenaknya mustoli ngapain ya Mama Rizky nek lagi monitor dia Kamelan ke toner ngomong mustoli mama bunda apa iya mustoli ngapain malah gampang
0: enggak
1: iya terus anu kan lebih tua kayak mungkin tenakan nih jadi erat terus Mas Ragil Kumbang Asmara das terus Mas Dimas Pak Marwisa Borong Miki ya terus Irno terus Mas Parjan tanggaku kae terus Mbak Tiwi ya selamat bertugas sampai selesai matur suwun Mbak Tiwi assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih terpantau swantene Bunda Mustolinga masih serak-serak nggih Bun iya watuke semoga enggal-enggal reda sehat maning kaya kue pengajian maning senam maning jogging maning dan Bunda Mustolinga kan anu jadwalnya padat merayap ya Bun iya cemaning ku Agustusan pawe-pawe barang iya pokoknya sugeng istirahat iya mimi obat makan singkata atas niku halo Bunda Rizky Mama Rizky
2: assalamualaikum Mbak Tiwi
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: petok sehat Mbak Tiwi
0: sehat Mama alhamdulillah Niki alhamdulillah
2: iya tenen suaranya si timbul tenggelam ya Mbak Tiwi
0: enggak kok timbul tenggelam anu
2: ya kayak anu iwak nang laut kan
0: iwak julung-julung ya Ma
2: ya suaraku gede apa rana kono Mbak Tiwi
0: gede banget suaranya Mama Rizky terpantau
2: oh gede banget makanya anu suaranya Mbak Tiwi anu cilik gede kayak gue
0: oh mendelap-mendelap
2: oh ya mendelap-mendelap ya apanya sinyalnya apa keberikan ya
0: ya sinyalnya nangannya Mama Rizky karena kayong
2: Ya.
0: Nggih.
2: Sepur Argo Lawu Mbak Tiwi.
0: Sepur Argo Lawu maring endi ki, Yek?
2: Ya, arep maring Jogja.
0: Oh, ayo mangkat, ya, tak tukokna tiket.
2: Iya nilik ini liki kae.
0: Gunung. Apa candi? Oh, Pak Jokowi ya maring Solo. Kie.
2: Oh, yang Solo ya.
0: Iya.
2: Ya. Salamnya Mbak Tiwi.
0: Oke, Mama monggo.
2: Anu sing jake medun kue Ibu Mustolinga. Ya ngapurane bae anu mbok ora kae. Dadi ya nganggo ibu lah ya.
0: Nggih.
2: Apa Mama?
0: Nggih.
2: Ya. Kanggo Bunda Harti, Mak Enok. Mak Enok ku mlebu purung Mbak Tiwi?
0: Dereng, niki Mama Enok lagi jangan
2: oh,
0: kayaknya.
2: Oh iya. Ya moga-moga Aki sehat, anggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Haji Cibarang, Kang Dimas, gue metu porong kas di Kang Dimas.
0: Tereng, Mama.
2: Oh, kayaknya ya nu lagi kan, Bok. Aki madang, Bok.
0: Iya, kuota nentek.
2: Iya. Yeah. Oh kuota nentek kan, orang apa kuota nentek
0: tanggal 2
2: anu menerapkan 3M Mbak Tiwi, iya, madang
0: madang Mbak
2: iya menerapkan 3M, yang penting gue
0: madang
2: Mami Bintoro terusan kanggo Kang Arjuna Kroya moga-moga ya wis dasar kue angkringane kanggo Babe Sukar Bos Kirno tukang siang Bos Kirno ya kanggo kabian bala sing nang grup LPPL Bercahaya sugeng siang mawon moga-moga ya sehat selalu
0: amin
2: kanggo Mbak Tiwine ya sehat selalu rezeki lancar full barokah
0: amin
2: matur nuwun Mbak Tiwi assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mama Rizky kae sing ana nang petarangan lho ya terus niki matur kesuwun sangat nggo warga percaya sing sampun lebet teng 08112605 43 iya tak cawel disit anu Pak Arjun Sekare pamitan wau sampun. Salam enggo Bunda Mustolinga, Bapak Sukar, terus Mbak Osa, Mama Zahra, Pak Parjan, terus Mbak Mar, Mama Rizky, sedoyo mawon. Mama Bintoro. Lah, mangke napa saniki niki? Lah saniki mawon lah ya kawitungi tak tolak ibe Mama Bintoro ke melasi tak angkat disit Mama Bin. Sugeng siang Mama.
3: Siang, Mbak Tiwi.
0: Angge Mama.
3: Bang Mami sang Glowi.
0: Iya,
3: soalnya ini gelar ngaji, jadi aku ngedor kepengin munggah.
0: Iya, lah, ayo tak tampi pokoknya nggo Mama. Mama Bin.
3: Terima kasih salamnya ya Bu Mustolinga karo Bu Bunda Rizky, senang petarangan.
0: Betul, betul.
3: Lagu neneng tak lagu itu Jambu Alas.
0: Oh iya, Jambu Alas.
3: Salame untuk Bos Kirno.
0: Nggih.
3: Pak Kartin.
0: Pak Kartin.
3: Pak Bening. Pak Dimas.
0: Mas Dimas.
3: Mas Dimas. Oh iya, Mamas ya.
0: Lik.
3: Pak Sah. Mas Salut.
0: Salut.
3: Arjuna.
0: Nggih.
3: Pak Haji Haji Barang, Pak Tondot.
0: Nggih.
3: Ya Pak Tondot ngisuk teka, rame-rame men rame.
0: Teka kudu.
3: Kudu, iya. Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Tiwi, Bunda Cantika, Bunda Mustolinga, Bunda Parjan. Pak Parjan, Pak
0: Parjan. Pak Parjan, Pak Seja.
3: Bunda Laras, Bunda Wiwi, Bunda Tiwi, Bunda Osa. Terus mandang akeh kek kalau mandangmu tangan digerenong batuk.
0: Alhamdulillah di luar kepala niki sudah Mama Bintoro.
3: Alhamdulillah. Benar iya wong rasa nulis rasa baca ya. Inget-inget dolong batuk ya.
0: Nggih diapalaken pokane.
3: Diapalake pokoke. Sing bapak kubak. Kubak asmara wis ya.
0: Kubak asmara nggih empun.
3: Iya. Semuanya saja ya yang monitor radio. Bercahaya TG bening segere ora karuan. Bocing Ayu TV ya. Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin. Terima kasih Mama. Mama lah iya. Mama Rizky anu Mama Bintoro anu arep pengajian banget. Requestane kan niki nggih Jambu Alas ya Bunda Mustolinga ditunggu. Miki jane lali janjine wis tak puter tapi ki jarane Mama Bintoro arep pengajian. Dadine diputeraken dhisik mbok dinteni engko malah dadi anu miki ngene nyung wis diputer apa durung iki ya. Ayo para Jambu Alas mangke tak puterakan ngene Bunda Mustolinga nggih Bun. Iya kadaran Bunda Mustolinga lagi mboten pundi-pundi kek niki ngomong Mama Bintoro. Hati-hati nang dalan Mama, jarene arep ngaji pengajian nggih. Terus ayo putra Taurus Mbak Maman sugeng siang. Iya pokane kapean ya.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
7: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is Bu.
4: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
4: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Kian tembang gending kelangenan, wala kena mulane aja menang baik lik. Nek menang baik kena marai tadi ngantuk ya. Iya kok. Aku kait mau menang baik, bemarlah tadi nek kaya wing ngelamun terus gagen-gagen langsung merem kayak gue. Iya, iya kok ya lik ya. Kasing lagi pada dodol ya, aja ngantuk lik. Ngomong anak sini tuh kumah tumbas, tumbas. Kayak pakule nangendi malahan pakule lagi ngimpi ya. Orang ngerti ana wong tumbas e kowe ya. Iya kok kae. Sugeng siang. Iya ti arep macani WA ya lik ya. Oke nganti nek cokoti late kaya kaya ngarep mangan iwak ye. Iwak apa yo lik? Iwak ayam lawi. Lah iya mbok arep anu ana sing iwake beda barang. Iya, iwak sapi apa iwak wedhus kaya kowe. Lah niki-niki Lekarjun ampun nggih tadi salam-salamnya nggo kabehan bae lang Mama Mariski sing ana nang petarangan nggo anu Pak Parjan, Mbak Mar kabeh pokokane lah ya. Iya. Terus berikutnya lagi Mbak Maman niko request lagune Pudang Kuning ya Mbak Maman ya. Monggo pokokane ari request lagu ora isa diglundungaken nang jam anu rolas nganti jam kaleng kok jam kaleng tak glundungaken Pudang Kuning ke sing warane kuning bae ya Mbak. Ar sing warane ijo ora gelem ora wi sing kuning pokone podange ya ya tak goletna disit podange sing warane kuning lah ke wis ketemu podange Mas Ora ya Mbak. Nggo Mbak Maman kaya gue salame nggo kabehan bae jeng TV ya semoga sugeng makaryo sehat selalu meraris kine. Begitu juga Mbak Maman, semoga panjang yuswo sehat selalu kata rezekine ya. Terus berikutnya Ayah Putra Taurus iya lagune Lautan Mangsi ah miki nembe tak lundungaken ayah. Iya lagune Lautan Mangsi iya terima kasih Mama Bintoro iya terima kasih Mami kae Bunda Mustolinga. Iya orang papa wing ini Mama Bintoro bae disit diglundungaken iya Mbak Dina Osa Ila Tanpa Bandung hadir iya wak mau lagune sampun ya nggo Mbak Dina Osa terima kasih dor dar der dor iya ditembak nang Mbak Ayu Dina Osa kok dor ayo gue ya. Iya, niki matur kesuwun warga percaya atas kebersamaannya. TV Gapi Kukudan niki nggih teng kiaran tegian tembang gening kelangenan. Mangke jam 3 pepanggen malih wonten kiaran dopokan. Nanti kita dopok ya warga percaya. Informasi akeh banget ya seputar Kota Cilacap kok. Engko kita dopokin ya warga percaya. Iya, informasine warna-warna pisan ana sing tentang apa arane pertanian, anak, perkebunan, anak, ya, ke, terus pariwisata, ya, anak, sekolah, lapang cuaca, ya, anak, lengkap banget pokoknya ya, di, ke, karep maca, dewek ya kena uli nang website Bercahaya FM, bercahayafm.cilacapcup.go.id. Iya, nekap tak wacak nenyong yang kot nang topokan, gih. Baiklah, tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas untuk Cilacap, Palingpas.

setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh của bà à cái nó à xí cơ bà à cô.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: capek aku.
1: Aku jalan.
2: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ring matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone pakirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
5: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP yang baik. Delang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Menemani warga bercahaya di mana saja berada, ya, kayak dulur-dulur lili kepada sing ananang luar kota. Kepriwe kabare nang kana lik? Iya, sehat pada alhamdulillah. Kayak enak lili kepada sehat ya. Iya, terus sing ananang luar negeri kayak ananang lik salut. Kepriwe kabar lik salut lah. Lik salut ananang Abu Dhabi ya tuh pisan ya. Tapi semoga nang kana sehat ya, lik salut. Sehat, waras, bergas, bedigas, tangkas, rosak. Ayo kita pokokane ya. Iya. Anu dulur-dulur kabeh sing ana lagi pada merantau, lagi pada RDL dengan orang tercinta kayak gue ya, karo anak bojo kayak gue, semoga ya walaupun jaraknya jauh tapi hati masih tetap erat kayak gue lah ya. Iya, siki jaman wis canggih ki, bisa telpon, bisa kirim suara, bisa video call, bisa kirim foto, dela-dela pap. Iya. Aja maning anu kae bojone nyong ya wi, anu roto ginggang karo bojo. Iya, mbasa ginggang sekali ginggang atau banget maring luar negeri ngana. Del-del foto wi. Oh iya, alhamdulillah li, kangar kayak gue taya. Iya, mak lagi ngapa jenis lu banget kok, bilang lagi ngapa foto mama ke. Iya mbak, bapak ke jalan, kaya wis 5 menit orang mana kabar. Alah, nambah 5 menit be. Iya, lagi ngapa jenis gue ya. Anu sih gak gara ya lik ya. Alah, jalan, kaya mbak ayo dinasa lagi ngapa mbak ayo dinasa. Nyimak. Iya, sayang kayak topokan sebelum dinas. Oh, mangkat sore ya Mbak Dina ya. Iya, kayak pasukan sore berarti Mbak Dina saya angger nang kae tempat kerja. Oh, engko baline wengi kayak gue. Iya, wong kerja ki be wektune beda-beda ya. Pas ndelalae rezekine Mbak Ayu Dina sama mangkate sore baline wengi. Iya. Terus anu sing liane mangkate wengi bali nesuk. ya ana sing ngene kok. Iya, kena wong anu beda-beda jame. Iya. Tim persiapan pulang jam 1 atau jam 2 malam. Lah kae Mbak Dina usah baline dewekan kue ora dijujukaken Mbak Dina kendel wani. Iya iyalah ya. Oke, mungkin nih Sri Kandi wanita gue bukan hanya yang anu kerjanya di kantoran saja. Iya, kabehan gue sing berikhtiar gue ya Sri Kandi juga. Iya, kayak nyatain bakal dunasa ke palingnya ngantik na jam siji wengi, jam loro wengi. Iya, dewekan kayak gue kendel banget wanita tek kayak gue ya. Yang orang-orang wani mangkat kerjanya nyeluk dijujukna bae karo bapane. Engko baline iya dijemput. Sing penting kok di alarm bae bapake mbok lagi bubu sih. Nanti alarm kan kaya anu ana sing gugah hae kowe ya. Kowe terus langsung tangi jemput kaya kowe ya, Mbak Dinos. Iya ngerdewekan mbok wedi lah. Kecuali ngerdewekan kaya wengi-wengi jam siji, jam loro, jam telu kan ada bulan puasa tapi ana wong bae. Iya, nek bulan puasa soalnya ngulati panganan sih ya wengi-wengi ya, ana sing ngulati anu permakanan kayak gue. Iya, mangane wengi sih diwalik dadi nek sih ana wong bae. Tapi anggar bulan-bulan kayak gini, bulan-bulan biasa ya, ari tunang pasar Saliwangi kana pasar Limbangan kayung sepi lah ya. Iya, iki tak paringi lagu Mbak Ayu Dina. Ayo lilike pada sing arep pada melu bergabung arep topo apa. Ayo 0811 260 543 nggih.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Roma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Duh, kipyok temen, armari ngendi Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Cahaya TV Kapinya pamit undur diri. Nggih, matur kesuwun atas kebersamaannya. Setengah lima TV hadir kembali menemani Anda di acara selanjutnya Lintas Bercahaya. Nggih, terima kasih atas kebersamaannya. Sugeng sore, sugeng sonten. TV Kapi pamit. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.
9: Aduh, Jan, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
10: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
9: Utang kula rap banget ku, seneng.
10: Lah kepriwe?
9: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
10: Mulane rajin minum gulti.
9: Apa kuwe?
10: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kaya gue ketemu kue.
9: Oh, kaya kue ya?
10: Iya, nyanyi. Dinum.
9: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sebanyak 10.060 batang rokok ilegal disita tim gabungan dalam operasi cukai di Cilacap. Kepala KSP apresiasi program pembinaan dan ketahanan pangan di Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Nusawungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Langkah ini dilakukan untuk memodernisasi sektor pertanian sekaligus mengejot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusawungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusawungu. Camat Nusawungu, Oktavian Panji Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan keberlanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Oktavian mengungkapkan keberhasilan pertanian di Kecamatan Nusawungu sebelumnya telah menunjukkan capaian yang sangat positif. Pada musim tanam rendeng lalu, total produksi padi dari 17 desa di Kecamatan Nusawungu berhasil menembus angka yang luar biasa. Berikut keterangan langsung dari Camat Nusawungu, Oktavian Panji Setiawan.
2: Bahwa alhamdulillah untuk panenan rendeng kemarin kita bisa mencapai 20 ribu ton. Jadi baru kita bisa melaksanakan kemarin 20 ribu ton untuk panenan rendeng kemarin. Satu kecamatan 17 desa. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan panenan sagun ini, alhamdulillah kemarin kita bersupaya dengan Pak Aris bersama dengan penyuluh-penyuluh pertanian yang lain, kita upayakan bisa traktor bareng dari wilayah Kidul, wilayah Tengah, wilayah Lor. Karena untuk kawasan Nusawungu tersendiri, naik traktor kadang-kadang rata-rata pada orang bareng yang meluncurkan sebelah kanan maning,
0: Selanjutnya, Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusawungu, Aris Prasetya menjelaskan bahwa PMAAS merupakan terobosan baru yang mengombinasikan teknologi luar dan dalam negeri. Salah satunya disatukan dengan sistem jajar legowo yang sudah lazim digunakan oleh petani di Indonesia. Ia menambahkan bahwa program ini masih bersifat percontohan atau demplot dan baru diterapkan pada musim tanam MT3 di Desa Sikanco. Pemilihan Desa Sikanco bukan tanpa alasan, melainkan karena daerah tersebut memiliki ketersediaan air irigasi teknis yang dapat diatur sesuai kebutuhan pola tanam PMAAS. Berikut penjelasan dari Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusawungu, Aris Prasetya.
3: Program PMAAS ini karena merupakan program yang terbaru dari Kementerian Pertanian, tentu belum lama ini, jadi sifatnya masih demplot-demplot, uji coba di tingkat petani. Sehingga metode ini memang baru kami laksanakan pada musim ketiga pada tahun ini, yaitu kami memilih demplot di Desa Sikanco dengan pertimbangan Desa Sikanco ini dengan sistem sawahnya adalah sawah irigasi, sehingga airnya bisa diatur pada saat tanam belum terlalu membutuhkan air, kemudian nanti setelah tanaman umur 15 hari mulai membutuhkan air, bisa mulai ditambahkan air di petak-petak sawah. Di Desa Sikanco ini sebenarnya potensi sekali, potensi untuk dikembangkan teknologi ini karena lokasi atau sawahnya memang bisa diatur airnya. Jadi teknologi ini memang spesifik lokasi, tidak bisa diterapkan apalagi daerah-daerah yang banjir, tergenang, tidak bisa membuang air, ini akan sulit diterapkan. Desa Sikanco mempunyai luas baku 108 hektar. Kami mulai uji coba atau demplot di petani awal di RT3 ini baru 5 hektar, nanti berkembang bisa sampai 10 hektar. Dan nanti kita fokuskan di MT1. Nah, setelah MT3 ini kan nanti ada MT1 sekitar bulan Oktober sampai Desember ini kita fokuskan, nanti kita akan perluas sistem tanam dengan PMAAS ini. Metode PMAAS ini cara kerjanya yang pertama adalah pengolahan tanah yang sempurna, ya sempurna rata, kemudian dibajak, kemudian digaru, sempurna dan rata. Kenapa rata? Karena ini nanti di saat tanam ini memang air harus macak-macak, sehingga tidak ada lahan-lahan yang tergenang. Kemudian perbaikan pematang, saluran, pembersihan.
1: Bercahaya.
0: Sebanyak 10.060 batang rokok tanpa pita cukai berhasil disita oleh tim gabungan dalam operasi penertiban barang kena cukai ilegal yang digelar di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap pada Senin lalu. Ribuan batang rokok polos dan berpita palsu tersebut disita dari 4 warung kelontong yang kedapatan masih nekat memperjualbelikan barang ilegal tersebut kepada masyarakat. Operasi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMPC Cilacap serta memperkuat sinergi bersama unsur TNI Polri dari Subdempom 411 Cilacap, Pomal dan Polresta Cilacap. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman menjelaskan bahwa penyitaan lebih dari 10.000 batang rokok dari berbagai merek tersebut merupakan bukti nyata masih maraknya peredaran rokok tanpa izin di tingkat pedagang eceran. Dari 4 lokasi penyisiran, satu warung kelontong bahkan menyumbang angka penindakan terbesar dengan ditemukan 200 bungkus atau setara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Menurut Rohman, penindakan tegas dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini menunjukkan untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor cukai, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri tembakau legal. Selain itu, operasi ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi serta efek jera kepada para distributor maupun pedagang eceran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora terus mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung program Gubernur Jawa Tengah terkait pencanangan 1.000 desa wisata baru di wilayah Jawa Tengah. Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Parekraf Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menetapkan target bagi tiap kabupaten atau kota untuk mencanangkan desa wisata baru, di mana Kabupaten Cilacap ditargetkan sebanyak 30 desa. Menindaklanjuti target tersebut, Disparpora Kabupaten Cilacap bersurat ke 24 kecamatan agar para camat mengusulkan desa di wilayahnya yang memiliki potensi alam, budaya maupun ekonomi kreatif yang dikembangkan. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa respon dari pihak kecamatan sangat positif hingga usulan yang masuk justru melampaui target awal. Sebagai bentuk pendampingan, Disbudpar Parekraf Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang digelar di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan Kecamatan Kroya. Berikut keterangan dari Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Cilacap Ida Farida.
4: Dari 24 kecamatan masuklah ada 20 kecamatan yang mengirimkan data calon desa wisatanya. Ternyata data yang masuk itu melebihi target. Yang masuk ada 40, bahkan yang minat lagi masih ada lagi gitu. Cuma karena ini saja sudah melampaui target. Kita konsultasikan ke provinsi dan ternyata 40-nya tetap bisa difasilitasi. Sehingga kemarin pada tanggal 28 Juli Disbudparekraf Provinsi menyelenggarakan BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang akan dicanangkan. Yang hadir kemarin ada dari kepala desa, sekdes atau perangkat desa yang lainnya, atau bagi yang sudah punya kelembagaan seperti Pokdarwis atau bahkan sudah membentuk pengelola desa wisata, maka hadir pengelolanya gitu. Tempatnya kemarin di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggerahan, Kecamatan Kroya. Menghadirkan dua narasumber, yang satu dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Ibu Sutriani, yang satunya lagi Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, Bapak Pitoyo. Jadi dengan fasilitasi juga dari provinsi ini memudahkan kami dari Disparpora Kabupaten Cilacap nanti ke depannya untuk mengarahkan desa-desa ini yang telah mendapatkan BIMTEK awal ya mudah-mudahan mudah untuk diarahkan dan dikembangkan selanjutnya. Gitu.
0: Melalui pendampingan ini, Disparpora Kabupaten Cilacap berharap pengelolaan desa wisata ke depan dapat terarah dengan baik. Selain itu, pengembangan seluruh desa wisata, baik 19 desa yang sudah ber-SK maupun 40 calon desa wisata baru, diarahkan pada konsep pariwisata yang ramah musim dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
5: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah bengkel motor di Dusun Karangreja, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap nyaris terbakar akibat api dari pembakaran sampah yang kembali menyala pada Senin malam 27 Juli 2026. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, laporan kebakaran diterima pos Damkar Sidareja sekitar pukul 8 malam. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Saat petugas tiba, api telah berhasil dipadamkan warga menggunakan peralatan seadanya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di samping bengkel sekitar pukul 2 siang. Setelah api dianggap padam, lokasi ditinggalkan, namun bara api diduga masih tersisa dan kembali menyala beberapa jam kemudian sehingga membakar tumpukan sampah serta barang bekas di sekitar bengkel. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kerugian material juga dilaporkan nihil karena yang terbakar hanya sampah dan barang-barang bekas kendaraan bermotor. Selain melakukan pendataan, petugas damkar turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sebelum api benar-benar padam. Sosialisasi mengenai aplikasi Satkartaru Siap dan nomor layanan pos Damkar Sidareja juga disampaikan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran.
8: Pada pukul 20.00, saksi yang pertama itu Saudara Liana melihat kepulan api yang sudah membesar. Kemudian berteriak minta tolong dan menelpon pos Damkar Sidareja dan kami melaksanakan kegiatan operasi pemadaman langsung menuju ke tempat kejadian kebakaran bakar sampah yang membahayakan bengkel. Kemudian masyarakat secara bersama-sama juga membantu untuk pemadaman ya. Kemudian di sana ada bekas barang bekas dan peralatan bengkel yang di sana kita sampaikan bahwa tidak ada kerugian yang besar karena dia adalah tempat sampah dan barang bekas. Namun dikhawatirkan bisa merambat ke bengkel dan perumahan yang terdekat di lokasi sampah yang terbakar. Kemudian respon kami 10 menit sudah sampai di lokasi. Kemudian tidak ada korban, tidak ada yang luka pada kejadian kemarin.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit pembinaan dan kawasan ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan program pembinaan warga binaan yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan. Rangkaian kunjungan diawali di Balai Pelatihan Kerja BLK Konveksi yang dikelola Lapas Nirbaya Nusa Kambangan. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat secara langsung proses pelatihan keterampilan menjahit yang diikuti warga binaan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. Selanjutnya, rombongan meninjau tambak sidat yang dikelola Lapas Batu. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu program pembinaan produktif yang memberikan keterampilan sekaligus mendukung penguatan sektor ketahanan pangan. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk meninjau kawasan ketahanan pangan yang meliputi peternakan domba Garut, kebun anggur, serta sebagai komoditas hortikultura yang dikembangkan melalui pembinaan warga binaan dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan instansi terkait. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, rombongan mengunjungi tambak udang Faname di kawasan Pasir Putih dan Bantar Panjang yang menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Nusa Kambangan. Usai peninjauan, Dudung Abdurrahman menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pembinaan yang dijalankan di Nusa Kambangan. Menurutnya, pembinaan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan vokasi, sehingga memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus mengembangkan berbagai inovasi pembinaan di Nusa Kambangan.
9: Sekarang saya di kebun anggur binaan dari Evans Andu. Kebetulan teman saya juga nih. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri, dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi. Ini luar biasa. Ini bisa menghasilkan terus, dan ini berbagai macam jenis saya lihat, dan rasanya manis.
0: Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Indrianto menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan akan terus mengembangkan program pembinaan berbasis ketahanan pangan dan pelatihan keterampilan di Nusa Kambangan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. Kunjungan Kepala KSP ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengembangan Nusa Kambangan sebagai pusat pembinaan pemasyarakatan yang produktif, modern, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 50 siswa SMP Negeri 2 Cilacap mengikuti kegiatan Tax Goes to School yang digelar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut menghadirkan Kepala KPP Pratama Cilacap Aprianto Berlianto bersama penyuluh pajak Briansah Widihantoro dan Wakidatul Laila Diansari sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan pada fungsi dan manfaat pajak dalam kehidupan bernegara sebagai upaya membangun kesadaran perpajakan sejak usia dini menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Cilacap, Sulastri, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi perpajakan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menumbuhkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cilacap, Aprianto Berlianto, menjelaskan bahwa membangun budaya pajak merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah. Ia menilai generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik melalui prestasi, inovasi, maupun kepedulian terhadap sesama, termasuk dengan memahami pajak sebagai bentuk gotong royong dan kontribusi nyata kepada negara. Dalam pemaparannya bertema Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju, para peserta diajak memahami pentingnya peran generasi muda dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Edukasi juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penyediaan fasilitas umum. Suasana kegiatan berlangsung interaktif, para siswa aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti kuis yang diberikan narasumber. Salah satu pertanyaan yang muncul membahas dampak apabila masyarakat tidak membayar pajak. Menghadapi hal tersebut, penyuluh pajak Wakidatul Laila Dian Sari menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Karena itu, rendahnya kepatuhan pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan berpotensi menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir kegiatan, salah seorang peserta, Sarika, mengaku memperoleh wawasan baru mengenai besarnya manfaat pajak bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ia juga menilai penyampaian materi berlangsung menarik sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Melalui program Text Go to School, KPP Pratama Cilacap berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional dan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan kewajiban perpajakan sejak dini.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Huggies. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses pengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, kaya, lim, asam banget ini, tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Kamu nih pak RT kan wilayah nak ya.
10: Lama. Kanca STM. Kenalan.
12: Kita di kanca pukul. Si kaya ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayu malam.
11: Ya enak, ya mau
12: bukan cicit.
10: Kalau petanya ya.
11: Ini rokok yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
12: Nggak sengaja kayak lah, kan kisibukan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihatnya. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
13: Dan ini betul-betul bro.
12: Dan itu ramah dingin ya.
11: Nah, sedulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bea cukai. Kiye nomere?
10: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung aku. Ora nang ngomong karo ayo ana. Woi, kok terus kaya lagi ya?
12: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayanan anak-anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi Berkah Jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya
11: diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Melody Memory di hari Rabu ya, tepatnya 29 Juli 2026. Dan Arta harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Seperti biasa sampai jam 9 malam kita bakal bernostalgia di sini. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 0811-260-543 atau yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Baik, kita awali perjumpaan kita malam hari ini saat Anda pejamkan mata dan terlintas sebuah kenangan. Di situ ada dua warna, antara hitam dan putih, seperti foto-foto yang pernah Anda simpan dulu ya. Helen Sparingga, antara hitam dan putih.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih maka kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Pikachu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
15: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jenih?
16: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jen, rebyek umaih merah meruh. Dapure sesek nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kalau kita bicara tentang memori sebuah lagu itu seringkali masih terasa ya, warga percaya. Bahkan lama setelah lagunya berhenti diputar, lagu itu bisa terkait sama orang, tempat atau momen-momen tertentu ya. Jadi saat kita mendengarkannya kembali, emosi dan kenangan itu pastinya bisa muncul lagi ya. Oke, selamat malam buat yang udah gabung bareng sama Harta di Melodi Memori malam hari ini. Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo, tadi gembala sapinya sudah Harta puterin ya. Kemudian selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan yang lagi stay juga di Melodi Memori malam hari ini. Siapa nih yang di antara Anda yang waktu zaman hitnya lagu ini TV-nya itu sudah berwarna? Kalau waktu itu di kampung saya TV-nya masih hitam putih. Rasanya seneng banget dengerin lagu ini. Ini sebuah lagu dari Bunda Hetikus Endang yang judulnya Malam Minggu Malam Yang Panjang kalau nggak salah.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, ya, ya, ya. Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak RT ngalui wilanak tuh ya.
3: Selamat,
4: selamat, selamat. Kanca STM.
3: Kenalan?
4: Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kukur, jadi aku bisnis.
3: Tapi nek kalau aku pengen melu ya ayo malam.
2: Ya enak,
3: ya mau buat ciri-ciri. Kalau petanyo ya.
2: Nek kalau kau yang pak cukai nek pak polosan, kayak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kayak larang, kisi bukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia ne, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
3: Jadi kesemua mau siapa? Belum ngaku, udah nak duduk di rumah mana? Woi, kau terima kayaknya lagi ya.
5: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, tidak semua orang punya kenangan pahit dengan lagu ini ya. Tentunya di antara Anda banyak banget punya kenangan manis dengan lagu ini. Jadi setiap lagu itu emang punya kenangan yang berbeda-beda ya, warga percaya. Banyak yang bilang orang bisa itu karena biasa. Beda banget dengan lagu yang satu ini. Sampai sekarang dia gak pernah bisa ya, karena gak terbiasa. Lagu berikutnya, ini ada Alda, Aku Tak Biasa.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Ya ibu lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayan anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Ih, Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Nusa Ungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Langkah ini dilakukan untuk modernisasi sektor pertanian sekaligus mengenjot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusa Ungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusa Ungu. Camat Nusa Ungu Oktavian Panji Setiawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan berkelanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Cukup mellow banget lagu ini ya. Warga Bercahaya hampir meneteskan air mata nih. Meski cinta belum sepenuhnya hilang, tapi memilih menyimpan kenangan dan melanjutkan hidup tanpa orang yang dicintainya. Kayak apa rasanya ya? Jadi ini menggambarkan proses penerimaan bahwa nggak semua hubungan bisa berakhir bahagia dan terkadang perpisahan adalah jalan yang terbaik. Tiada lagi menyampaikan pesan tentang keberanian untuk melepaskan hubungan yang nggak lagi sehat atau nggak punya masa depan gitu ya, meskipun keputusan itu menyakitkan. Lagu ini juga mengingatkan bahwa menghargai diri sendiri kadang berarti berani ya, berani mengakhiri sesuatu yang sudah gak bisa diperbaiki, begitu warga Bercahaya. Dan kebetulan lagu itu juga tadi sempat di request juga sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur, yang malam hari ini udah ikutan gabung di Melody Memory. Terima kasih juga, selamat malam buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Salam aja buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Anok, Mama Mbak Ma.

Arya, Mama Cantika dan Mak Daryani, Mbak Kajol, Parjan, Juvento, Kuswo, Bapaknya Boca, Pak Marjono, Kumbang Asmara, Tondot dan semuanya selamat malam. Ada Kang Arjuna juga yang ada di Kroya, selamat malam. Malam hari ini pengen diputerin gitarnya dari Pances. Salamnya buat Mbak Musolinga, Mas Parjan, Mbak Besukar, Mama Rizky Petarangan dan semua yang lagi monitor Melodi Memori malam hari ini. Yeah, Ari Wibowo ini salah satu penyanyi dengan ciri khas topinya ya. Keren banget di zamannya. Lagu tahun 1985, Madu dan Racun buat Anda semua warga bercahaya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
10: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barusan Arta sudah mainkan sebuah lagu dari koleksinya Pance ya, yang tadi disuka sama Kang Arjuna yang ada di Kroya. Dirilis sekitar tahun 90-an dan jadi salah satu lagu pop kenangan yang populer ya warga Bercaya. Ya kalau saya bilang ada sebuah konflik batin. Di luar berusaha menerima kenyataan, tetapi di dalam hatinya masih dipenuhi kesedihan dan kerinduan. Oke, kali ini Arta ketemu lagi sama yang pengen online. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky.
1: Enggal kukutan ya.
0: Iya, ini bentar lagi. Kirain udah
1: ke liap-liap.
0: Pantes aja.
1: Ya, lagune Mas.
0: Apa ini?
1: Versine artis bercahaya bae lah.
0: Versinya Arta gitu. Aduh.
1: Iya.
0: Berat ya.
1: Ya. Salam Mas.
0: Heeh, buat siapa?
1: Halo. Bunda Arti. Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Pak Teja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Haji Jibarang, Kumbang Asmara, Mas Barka, Rusan Sebaya, Anu Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, kan semua saja yang lagi setai nang Bercahaya FM bareng Mas Arta Melody Memory.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Mas Arta ya. Sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini baikkah para pecinta Melody Memory di manapun Anda berada? Dengerin intro lagu ini tuh ingatan kita langsung lompat ke 30 tahun yang lalu ya. Zaman-zaman kita masih di sekolah dulu. Kenangan di bangku sekolah gak pernah benar-benar hilang. Ya, tentang rasa yang sederhana namun begitu berarti.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Roma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya budek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel wae.
1: Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
5: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Selasna gue kang ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Baik para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, waktu boleh berubah dan keadaan juga bisa berganti ya. Nah sekarang saatnya Berjaya FM untuk berganti program selanjutnya. Jadi sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi seputar Jawa Tengah dan dilanjut Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Dan untuk lagu terakhir menuruti permintaan Mama Rizky nih yang ada di Kemeranjen, saya hadirkan dari koleksinya dari Dedi Dores ya. Ingin Memeluk Dirimu, tapi ini dinyanyikan ulang sama Arta ya. Kalau Anda punya rekaman nyanyi, boleh kok dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya Radio Berjaya FM ya. Nanti bisa diputarkan di program Melodi Memori ini. Oke, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, target luasan tanam tembakau Sragen 2026 naik jadi 350 hektar. Kunjungi SMA Negeri 2, Bupati Batang motivasi pelajar miliki kejelasan rekam jejak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Lara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP menjelaskan potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu

0: 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa? Nah, itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2. Nah, sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya ya sudah itu kita terima.
1: Ya. Tetap berusaha optimal tetap ya Pak ya.
0: Berusaha optimal.
1: Ya. Dari 308 menjadi 350 hektar ya Pak ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa?
0: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya.
1: Oh gitu.
0: Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal, Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air. Jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal utamanya di utara Bengawan Mbak, jadi di Kecamatan Mondoan, Kecamatan Sumber Lawang, Kecamatan Sukodono, yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang, kehadiran Bupati M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran, memiliki arah dan rekam jejak yang jelas, sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Dari Kisianto melaporkan untuk Anda.
4: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
5: SMA 2 Batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini anak-anak yang masih baru ini punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan. Ya, apa-apa kan bagus, apa namanya, yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
4: Salah satu siswi baru, Shevani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
6: Banget karena tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda konten kreator. Karena pingin mengembangkan public speaking, hobinya itu biasanya suka MC, suka belajar kayak bicara sendiri gitu.
4: Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
7: Siswa luar biasa, siswa kami menjawabnya dengan tepat ya dan akurat sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, dan saya mengapresiasi anak-anak utamanya juga yang selalu di SMA Negeri 2 Batang.
4: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik.
3: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Purbalingga, memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator, sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari seluruh desa dan kelurahan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos

0: Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operational Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
1: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan, dan TKSK. Dalam untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
0: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga atau cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 18 hingga 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun ini pada 18 sampai 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Purbalingga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar mengoptimalkan aset-aset milik daerah sebagai arena pertandingan utama di samping menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal untuk cabur tertentu. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparapar Purbalingga Teguh Wahyudiono merinci untuk memastikan seluruh pertandingan Popda 2026 berjalan optimal, Pamekasan Purbalingga membagi arena kompetisi di antaranya Kompleks Gor Guntur Daryono dan Mahesa Jenar menjadi pusat kegiatan untuk cabur bola basket, bola voli, sepak bola atletik dan petanque. Kemudian kolam renang Owabong menjadi lokasi pertandingan cabur renang karena fasilitasnya telah memenuhi standar nasional. Kemudian Mako Batalion Yonif 406 Chandra Kusuma sebagai tempat pelaksanaan cabur panjat tebing karena sarana wall climbing Kompleks Gor belum memadai untuk kategori speed head to head. Lapangan Kalitinggar pada Mara menjadi tempat untuk cabur panahan lantaran Pemkab belum memiliki arena khusus panahan. Tiga lokasi tenis lapangan sebagai tempat pertandingan tenis yaitu di Lapangan Tenis Gor, Lapangan Tenis Rumah Dinas Wakil Bupati dan Ex Kantor Gapensi. Selanjutnya Bumi Perkemahan Munjuluhur menjadi arena pertandingan cabur woodball, Lapangan Futsal di Kecamatan Karanganyar menjadi lokasi pertandingan futsal untuk memecah kepadatan pertandingan di Gor, serta SMK YPT Purbalingga menjadi tempat penyelenggaraan cabur catur yang dipertandingkan sebagai cabur eksibisi.
3: Terpusatnya memang kita memanfaatkan asetnya Pemda, utamanya yang dikelola oleh Dinparapar. Pengen menjaring sebanyak mungkin atlet dari sampai ke level yang di kecamatan. Jadi kita kayak futsal juga kita nggak harus di kota ini. Karena lapangan gornya penuh untuk futsal ini di Karanganyar, di lapangan futsal Karanganyar. Kemudian untuk petang sih ini di Gor Guntur. Kemudian untuk football ini di Bumper Munjuluhur.
2: Teguh menambahkan pemerataan lokasi pertandingan seperti penempatan laga futsal di Kecamatan Karanganyar merupakan bagian dari strategi untuk menyemarakan euforia Popda. Sementara itu, ia menilai fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga mampu mendukung kelancaran ajang Popda 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Upacara pembukaan kegiatan ini dipusatkan di lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rabu 15 Juli 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis dari Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Dijelaskan, selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Gubernur menambahkan, pada tahun 2026 ini, program TMMD mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah terisolir, tertinggal, perkotaan kumuh maupun daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui sasaran fisik dan non-fisik.
5: TNI Manunggal Membangun Desa merupakan wujud nyata kemana unggalan TNI dengan rakyat melalui kolaborasi yang erat antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Pada tahun 2026, pelaksanaan TMMD didukung oleh sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Kota dengan dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata. Program TMMD reguler maupun TMMD Sengkuyung telah nyata berhasil membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan, terisolir, terbelakang, perkotaan kumuh dan miskin melalui kegiatan fisik maupun non-fisik.
4: Sementara itu, laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, Pasiter Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo menyampaikan, TMMD Sengkuyung tahap 3 di Desa Majenang akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Adapun sasaran fisik meliputi pembangunan jalan cor beton sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 12 cm, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni RTLH, serta pembangunan 5 unit jamban sehat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan 4 pilar kebangsaan, kesehatan masyarakat, posyandu, bahaya narkoba, ketertiban berlalu lintas, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pembinaan rohani.
6: Laporan kesiapan TMD Sengkuyung tahun 3 tahun 2026 model 0725 Sragen. Lokasi Desa Majenang, Kecamatan Sukosono, Kabupaten Sragen. Waktu pelaksanaan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026. B. Sasaran 1. Pengecoran blok jalan sepanjang 400 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter. 2. RTLH 5 unit. 3. Jamban sehat 5 unit. C. Sasaran non-fisik meliputi sosialisasi atau penyuluhan 1. 4 pilar kebangsaan. 2. Posyandu dan kesehatan lingkungan masyarakat. 3. Bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas. 4. Peternakan dan perikanan. 5. Pertanian dan perkebunan. 6. Pembinaan rohani. Demikian rencana TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026 di wilayah Kodim 0725 Sragen.
4: Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan rehabilitasi RTLH dan jamban sehat kepada warga penerima manfaat. Kodim 0725 Sragen bersama jajaran pemerintah daerah juga menyerahkan 10 paket sembako kepada warga lanjut usia dan masyarakat prasejahtera sebagai bentuk kepedulian sosial. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
7: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Dari Kisianto melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindapat dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
9: ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih depan akan lebih mau ditata, lebih aman, nyaman, tertib, dan indah. Dan ini kita fokus ke pasar Batang yang jualan di pinggir jalan. Di Batang ini kurang lebih 75 pedagang akan dipindah ke pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas. Jadi kita tinggal menata atau menggeser.
8: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
9: Karena tanahnya milik PJKA dan PJKA sudah putus kontrak dengan para pedagang, ini nanti akan dibuat penataan kota. Di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
8: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
10: Ya, enggak apa-apa, ikut aja. Karena yang menurut aturan yang ada namanya HST itu loh.
8: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Hal ini jalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Oke, ketemu maning ya. Alhamdulillah. Dina Rebo malam Kamis. Moga-moga Rika pada lagi sehat waras bergas. Sing lagi leye-leye, ya mat leye-leye ge takan can karo mendoan. Mendoane melodi dangdut kenangan ya. Sing lagi aktivitas ya sugeng wengi. Kena sing wis mlebu pakai di sing naji barang kang anta. Walah. Kasih teman Rika Pak Ade. Kok jajal naik lelang nyong dikabari ya. Oh iya iya iya Pak Ade ya, siap ke Pak Ade ya. Dengar melo pesen mendoannya ke Pak Ade ya, langsung bayar 0811260543 ya. Sing ato ya tetap bisa ngirim kok nana audio streaming www.percahayafm.com.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 94.3 FM paling pas untuk Cilacap, mumpung durung jam 10 gelor ya. Jadi sana waktu ngosing pada pengen pesen mendoane nang 08112605543. Ya dalam maning Pak Hadi ya nyongar pelelang mendoan. Wis kurang 7 menit ge nyong ketemu karo Mak Rizki di sing petarangan kemaran jeneng Sugeng Dalu Mak.
1: Sugeng Dalu Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoane lah.
0: Mendoane sewu. Wis malah.
1: Iya tanggal tua ya, sewu ya ora apa-apa.
0: Ya wis.
1: Ketumplok dewek. Ya. Sekian lama aku menunggu.
0: Uye.
1: Mendoane urung mateng.
0: Mendoane urung mateng. Halo njaluke sing garing.
1: Kasih kayane dasar kasih kayane ya no kae.
0: Apa?
1: Dewe kasih.
0: Ya iyalah.
1: Ya. Salame Mas Arta. Mbok keburu lelang.
0: Ya garap.
1: Ya. Anggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Kayaknya anu kurung gede lengkap ya Mas Dimas.
0: Iya mbok.
1: Ya, terusan Kang Arjuna, moga-moga ya dagangannya laris Tanjung Kimpul. Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Ya, kanggo kabean bae lasing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga sehat selalu.
0: Ya.
1: Kanggo Mas Atane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Ada lalen kok dobelane.
0: Dobelane erong tukang bae.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke langsung tak oglek nah geung bari 5 menit maning menunggumu. Eh menunggu kok ramai-ramai ya. Jam 10 barge didukung lelang mendoane lur. Anu 8112605543 ya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Wayahe Kang Arta lelang mendoan gelur yang kosing serk langsung didukung benang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoan ini bakayu Mernawati karang cinta.

Nah, gue lur lelang mendoane sing pertama Mbak Ayu Mirnawati karang cinta lasing si cinta maning anam Mbak Ayu Ayu Soraya Acong jadi Amir.

Ayo lur, kagian langsung didukung by Yasing Srek nang 08112605 43. Nyong ketemu karo Pak Hadi sing nang ngaji barang. Ya wis, Kang Arta nyong milu dukung nomor siji ya, matur nuwun go Pak Hadi sing nang aji barang ya. Sapa maning ge sing arep dukung lelang mendoane nek ora ana ya wis, berarti Dil Mirnawati karo Pak Hadi dok sing dukung ya. Oh iya, memakai rezeki ge sing nang petarangan kemran jen milih nomor loro, berarti acong jadi Amir jan pada gitu dine ya. Angar miki beda tuli langsung tak setel bae.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah?

0: Pindah rumah. Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Musim kemarau ya, aja wani-wani ne bakaran ya, Lur. Ya, mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran lahan saat musim kemarau, Polsek Cilacap Utara ini bersama instansi terkait menggelar sosialisasi kepada semua masyarakat. Warga diingatkan untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan ya, serta segera melapor jika menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak dini. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat di sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Kapolsek Cilacap Utara AKP Setio Nugoho mengatakan kondisi cuaca yang panas dan minim hujan membuat lahan lebih mudah terbakar, warga bercahaya. Kang Arta ketemu karo Bebe Sukar ge Sugeng Dalu be.
1: Sugeng Dalu mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarku semarem be.
1: Dereng tunggu jelana KFS buk bekaro ngenteni jenengan. Eh barang niki wis jam 10 lebih 5.
0: Oh iyalah. Tumben ora melu lelang mau.
1: Kenang lagi ngenten-ngenten ini tinggalingannya malah terlena anu gue nang Facebook begini
0: lah. Aduh Jan ya. Ayo pecah nombor Facebook. Iya bisa
1: terlena be kok Jan aku gumun kok.
0: Iya.
1: Ya mendoane siapa mas?
0: Si bae tenang baen.
1: Oh iya, nyong pengen anu kue gelandangan, lagu-lagu gelandangan utuh nyong kon gelandangan utuh.
0: Walau mikir Romeo Ramane wis menunggu cek.
1: Oh wis ya?
0: Iya nama Mak Rizky mikir sing jaluk.
1: Oh ya wis kari anu apa bae lah ngono lah, sing penting kan mendoan mendengar lagu-lagu lawas ya kue.
0: Oke bae.
1: Manut bae lah.
0: Ya.
1: Mau di gue anu capel namaring Mas Arjuna Kroya bisa bisa anu sareana burung aja wene gue.
0: Mboge. Urung.
1: Apa mikir mlebu ora Mas anu gue anu lelange?
0: Urung dungul ya Kang Arjuna.
1: Oh iya, ya mudah-mudahan anu lagi sibuk mbok.
0: Kayane
1: lho. Kanggo gue mama kayak Rizky mbok kasih monitor aja gue. Terus kanggo ya liane lah kape bae ngono tersebut nang anu matane ya wis makan sepet iki. Kang Mas Artane ya suka ngajak tugas selalu diberi kesehatan ya Mas.
0: Amin be matron.
1: Nggih ngancani nang Bercahaya FM kanggo warga Indonesia. Indonesia. Sa Cilacap aja bela.
0: Ya se Indonesia ora apa-apa kan negeri kabeh.
1: Ya wong sing streaming ya modele sih.
0: Iyalah.
1: Iya. Nyong pas sing ngerti streaming ono nang Gunung Simping ngerti streaming lah.
0: Iya mantung edek ya cemeter lah monine.
1: Iya jan ngepol api kayak ngepol suara nang kene bening. Nggih, matur nuwun Mas Wektale.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radione bening. Suara penyiar racing ora bening ya, Be ya. Ya lebih bening maning suarane Mbak Ayu Lilis Karlina ya. Bulan separuh jan lagune mendayu-dayu ge enak tenan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT kan wil anak ke ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pokok, jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
2: buat cicit. Kalau petanyo ya.
3: Ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
4: sekaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul temen bro.
4: Dan itu ramah dunia gue.
3: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kaya nomere.
2: Jadi ke si ngomong lo siapa? Wih lu ngeku, lu
6: aku ada keperluan ngurkam di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Aduh, jam utang kulara banget ku. Arep ngene Nini rojin jaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, seneng.
9: Lah kepriwe.
8: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
9: Mulane, rajin minum gulti.
8: Apa kowe?
9: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go petengmu kowe.
8: Oh, kaya kue ya.
9: Iya, nye. Dinum.
8: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Sugeng Dalu Gaya Singung Tesi Padan Jinggleng Namendoan Melodi Dangdut Kenangan. Nek ngomong-ngomong soal mendoan, mendoan gena enaknya dipangan karo sega ya lor, ya gue cocok banget. Apa maning nek ana sambele, jan mendoan lor baby santek ana sega telung piring. Tapi nyong ya pernah lor arep sedina madang ping pitu, tapi nek laweh pikiran gue ora bakal lemu ya. Wong madang laweh karo pikiran, mikiri angsuran, mikiri bayaran sekolah, karo mikiri ngesuk karo mangan apa, ya ora bakal lemu ya lur ya. Kayak nyong ge nek arep madang lawe pikiran ulah jan mumet deh ya. Ya wis geta kok klik na bae ngorika pada sing tesi setia nang mendoan ya. Hamdan ATT jan melas temen ge ya, termiskin di dunia.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu buat makan.
7: Kamu nggak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wis cukup tekan semene gelur ya Kang Arta gulingan jani nang mendoan melodi dangdut kenangan. Sugeng dalu genggo Kang Asep. Sing tembe mlebu miki Mbak Ayu Ijo Tresnawatine wis tak oglek na ya. Badai biru. Insyaallah ngesuk ketemu maning gelur ya. Sugeng dalu sugeng istirahat. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrul anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar radio percaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya sampai hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, contoh teladan buat kita semua dalam seluruh aspek kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, tema kali ini akan kami coba angkat tentang dua cara menundukkan hawa nafsu. Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Dengan berbekal nafsu pula manusia dapat menjalankan kehidupan secara wajar sebagai makhluk hidup yang hidup di alam dunia. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah, dan lain-lain sebagainya melibatkan nafsu di dalamnya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Namun demikian, nafsu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk menyimpang. Karena itu, dalam Islam terkandung anjuran kuat untuk mengendalikan nafsu. Memang manusia tak diperintahkan untuk memusnahkannya, namun nafsu harus memegang kuasa penuh atasnya agar selamat dari jebakan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya dua, apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu. Dua pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebaikan hakiki atau tidak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya'ul Muddin, As-sa'adatu kullaha fi ayyam likar rajul nafsahu masyaqwahu fi antam likahu nafsu. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seorang dikuasai nafsunya. Pendengar yang berbahagia, tentu saja usaha mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Karakter nafsu yang tak tampak dan kerap kali membawa efek kenikmatan menjadikannya sebagai musuh paling sulit untuk diperangi. Rasulullah sendiri mengistilahkan ikhtiar pengendalian nafsu ini dengan jihad, yakni jihadun nafsi. Sepulang dari perang Badar, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran akbar itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Ia menyelinap ke dalam diri hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku yang tercela seperti ujub, pamer, iri, meremehkan orang lain, dusta, khianat, memakan penghasilan haram, dan seterusnya. Lantas bagaimana cara efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihad nafsi, jihad mengendalikan nafsu ini? Pendengar yang berbahagia, dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Muhyiddin Ibn Arabi diceritakan bahwa ketika manusia pertama kali menciptakan nafsu, Allah bertanya, siapa aku? Nafsu membangkang dan malah balik bertanya, siapa pula aku ini? Allah murka, kemudian memasukkan nafsu dalam lautan lapar sampai 1000 tahun. Kemudian dientas dan ditanya lagi, siapa aku? Setelah dihajar dengan lapar, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan Tuhannya. Engkau adalah Tuhanku yang Maha Agung dan aku hambamu yang lemah. Sejalan dengan itu, Abu Sulaiman Ad-Daruni juga berkata, kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat adalah lapar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Saniyah menjelaskan bahwa maksud dari perkataan ini adalah Allah memberikan ilmu dan kebijaksanaan hikmah pada orang-orang yang berpuasa dan menjadikan kebodohan dan tidak maksiatan pada mereka yang kenyang. Makan kenyang dan nafsu adalah dua komponen yang saling mendukung. Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah melalui puasa. Nafsu ibarat kayu kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Apa yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakar disuplai tanpa batas. Untuk memadamkannya perlu strategi untuk mengurangi, bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tak terlalu penting, meskipun halal. Menyikah diri misalnya dari keinginan baju baru yang lebih mewah dari yang sudah ada, termasuk cara kita untuk menguasai nafsu. Contoh lainnya, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang butuh pertimbangan untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap-sikap seperti ini dalam jangka yang panjang akan menjauhkan hati manusia dari sikap tamak, mau menang sendiri, egois dan sebagainya. Pendengar yang berbahagia, cara kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam Al-Minhajus Samiyah adalah mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita begadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur, sebagaimana juga makanan, bisa menjadi sumber yang menutup kesenangan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun, menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah dan kegiatan-kegiatan berat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sanati wa manhatun lil-itsm." Laksanakanlah qiyamul lail, salat malam, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, mendekatkan kepada Rabb kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas dan nakal. Untuk menjinakkannya, menjadikan hewan itu lapar dan payah merupakan pilihan strategi yang efektif. Selama proses penundukan itu, nafsu mesti disibukkan dengan hal-hal positif agar semakin jinak dan tidak puas. Untuk menjernihkan rohani, Syekh Abu Hasan Al-Ajaz rahimahullah pernah mengingatkan tiga hal, yakni tidak makan kecuali di waktu sangat lapar, tidak tidur kecuali sangat ngantuk, dan tidak berbicara kecuali bila sangat perlu. Kekayaan, makanan, dan tidur adalah tiga hal yang sangat akrab dengan kesenangan kita. Saking akrabnya, kadang kita tak merasakan ada masalah dalam tiga hal ini. Padahal karena statusnya yang mubah, kerap kali kita mengumbar begitu saja keinginan-keinginan kita hingga terlena bahwa apa yang kita lakukan sama seperti menumpuk-numpuk kabut pekat dalam hati kita. Lama-lama kalbu kita pun semakin gelap, sehingga mudah sekali dikuasai nafsu buruk yang mudah dicegah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mustaqim, maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Sebanyak 10.060 batang rokok ilegal disita tim gabungan dalam operasi cukai di Cilacap. Kepala KSP apresiasi program pembinaan dan ketahanan pangan di Nusa Kambangan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Nusa Wungu mulai memperkenalkan sekaligus menerapkan metode penerapan teknologi pertanian terbaru dari Kementerian Pertanian yang dikenal dengan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Langkah ini dilakukan untuk memodernisasi sektor pertanian sekaligus mengenjot produktivitas padi di wilayah Kecamatan Nusa Wungu. Penerapan teknologi baru dari Kementerian Pertanian ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah Kecamatan Nusa Wungu. Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap atas dukungan keberlanjutan terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Oktavian mengungkapkan keberhasilan pertanian di Kecamatan Nusa Wungu sebelumnya telah menunjukkan capaian yang sangat positif. Pada musim tanam rendeng lalu, total produksi padi dari 17 desa di Kecamatan Nusa Wungu berhasil menembus angka yang luar biasa. Berikut keterangan langsung dari Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan.
2: Bahwa alhamdulillah untuk panenan rendeng kemarin kita bisa mencapai 20 ribu ton. Jadi baru kita bisa melaksanakan kemarin 20 ribu ton untuk panenan rendeng kemarin. Satu kecamatan 17 desa. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan panenan sagun ini, alhamdulillah kemarin kita bersupaya dengan Pak Aris bersama dengan penyuluh-penyuluh pertanian yang lain, kita upayakan bisa traktor bareng dari wilayah Kidul, wilayah Tengah, wilayah Lor. Karena untuk kecamatan Nusa Wungu tersendiri, naik traktor kadang-kadang rata-rata pada orang bareng yang meluncur ke sebelah kanan ini.
0: Selanjutnya, Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya menjelaskan bahwa PMAAS merupakan terobosan baru yang mengombinasikan teknologi luar dan dalam negeri. Salah satunya disatukan dengan sistem jajar legowo yang sudah lazim digunakan oleh petani di Indonesia. Ia menambahkan bahwa program ini masih bersifat percontohan atau demplot dan baru diterapkan pada musim tanam MT3 di Desa Sikanco. Pemilihan Desa Sikanco bukan tanpa alasan, melainkan karena daerah tersebut memiliki ketersediaan air irigasi teknis yang dapat diatur sesuai kebutuhan pola tanam PMAAS. Berikut penjelasan dari Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya.
3: Program PMAAS ini karena merupakan program yang terbaru dari Kementerian Pertanian, tentu belum lama ini, jadi sifatnya masih demplot-demplot, uji coba di tingkat petani. Sehingga metode ini memang baru kami laksanakan pada musim ketiga pada tahun ini, yaitu kami memilih demplot di Desa Sikanco dengan pertimbangan Desa Sikanco ini dengan sistem sawahnya adalah sawah irigasi, sehingga airnya bisa diatur pada saat tanam belum terlalu membutuhkan air, kemudian nanti setelah tanaman umur 15 hari mulai membutuhkan air, bisa mulai ditambahkan air di petak-petak sawah. Di Desa Sikanco ini sebenarnya potensi sekali, potensi untuk dikembangkan teknologi ini karena lokasi atau sawahnya memang bisa diatur airnya. Jadi teknologi ini memang spesifik lokasi, tidak bisa diterapkan apalagi daerah-daerah yang banjir, tergenang, tidak bisa membuang air, ini akan sulit diterapkan. Desa Sikanco mempunyai luas baku 108 hektar. Kami mulai uji coba atau demplot di petani awal di RT3 ini baru 5 hektar, nanti berkembang bisa sampai 10 hektar. Dan nanti kita fokuskan di MT1. Nah, setelah MT3 ini kan nanti ada MT1 sekitar bulan Oktober sampai Desember ini kita fokuskan, nanti kita akan perluas sistem tanam dengan PMAAS ini. Metode PMAAS ini cara kerjanya yang pertama adalah pengolahan tanah yang sempurna, ya sempurna rata, kemudian dibajak, kemudian digaru, sempurna dan rata. Kenapa rata? Karena ini nanti di saat tanam ini memang air harus macak-macak, sehingga tidak ada lahan-lahan yang tergenang. Kemudian perbaikan pematang, saluran, pembersihan.
1: Bercahaya.
0: Sebanyak 10.060 batang rokok tanpa pita cukai berhasil disita oleh tim gabungan dalam operasi penertiban barang kena cukai ilegal yang digelar di sejumlah wilayah Kabupaten Cilacap pada Senin lalu. Ribuan batang rokok polos dan berpita palsu tersebut disita dari 4 warung kelontong yang kedapatan masih nekat memperjualbelikan barang ilegal tersebut kepada masyarakat. Operasi berskala besar ini dipimpin langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Cilacap bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC TMPC Cilacap serta memperkuat sinergi bersama unsur TNI Polri dari Subdempom 411 Cilacap, Pomal, dan Polresta Cilacap. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap Rohman menjelaskan bahwa penyitaan lebih dari 10.000 batang rokok dari berbagai merek tersebut merupakan bukti nyata masih maraknya peredaran rokok tanpa izin di tingkat pedagang eceran. Dari 4 lokasi penyisiran, 1 warung kelontong bahkan menyumbang angka penindakan terbesar dengan ditemukan 200 bungkus atau setara 4.000 batang rokok ilegal merek Angker. Menurut Rohman, penindakan tegas dan penyitaan barang bukti dalam jumlah besar ini menunjukkan untuk menyelamatkan potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor cukai, sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri tembakau legal. Selain itu, operasi ini diselenggarakan untuk memberikan edukasi serta efek jera kepada para distributor maupun pedagang eceran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora terus mengakselerasi pengembangan potensi pariwisata daerah. Langkah ini dilakukan guna mendukung program Gubernur Jawa Tengah terkait pencanangan 1.000 desa wisata baru di wilayah Jawa Tengah. Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menetapkan target bagi tiap kabupaten atau kota untuk mencanangkan desa wisata baru, di mana Kabupaten Cilacap ditargetkan sebanyak 30 desa. Menindaklanjuti target tersebut, Disparpora Kabupaten Cilacap bersurat ke 24 kecamatan agar para camat mengusulkan desa di wilayahnya yang memiliki potensi alam, budaya maupun ekonomi kreatif yang dikembangkan. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap melalui Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ida Farida menjelaskan bahwa respon dari pihak kecamatan sangat positif hingga usulan yang masuk justru melampaui target awal. Sebagai bentuk pendampingan, Disbudparparekraf Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang digelar di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggrahan Kecamatan Kroya. Berikut keterangan dari Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Disparpora Cilacap Ida Farida.
4: Dari 24 kecamatan masuklah ada 20 kecamatan yang mengirimkan data calon desa wisatanya. Ternyata data yang masuk itu melebihi target. Yang masuk ada 40, bahkan yang minat lagi masih ada lagi gitu. Cuma karena ini saja sudah melampaui target. Kita konsultasikan ke provinsi dan ternyata 40-nya tetap bisa difasilitasi. Sehingga kemarin pada tanggal 28 Juli Disbudparekraf Provinsi menyelenggarakan BIMTEK tata kelola desa wisata bagi 40 calon desa wisata yang akan dicanangkan. Yang hadir kemarin ada dari kepala desa, sekdes atau perangkat desa yang lainnya, atau bagi yang sudah punya kelembagaan seperti Pokdarwis atau bahkan sudah membentuk pengelola desa wisata, maka hadir pengelolanya gitu. Tempatnya kemarin di Kampung Prapen, Desa Wisata Pesanggrahan, Kecamatan Kroya. Menghadirkan dua narasumber, yang satu dari Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah, Ibu Sutriani, yang satunya lagi Forum Komunikasi Pokdarwis Jawa Tengah, Bapak Pitoyo. Jadi dengan fasilitasi juga dari provinsi ini memudahkan kami dari Disparpora Kabupaten Cilacap nanti ke depannya untuk mengarahkan desa-desa ini yang telah mendapatkan BIMTEK awal ya, mudah-mudahan mudah untuk diarahkan dan dikembangkan selanjutnya. Gitu.
0: Melalui pendampingan ini, Disparpora Kabupaten Cilacap berharap pengelolaan desa wisata ke depan dapat terarah dengan baik. Selain itu, pengembangan seluruh desa wisata, baik 19 desa yang sudah ber-SK maupun 40 calon desa wisata baru, diarahkan pada konsep pariwisata yang ramah musim dan berkelanjutan.
1: Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: panganan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
6: Lintas Bercahaya.
5: Sebuah bengkel motor di Dusun Karangreja, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap nyaris terbakar akibat api dari pembakaran sampah yang kembali menyala pada Senin malam 27 Juli 2026. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo menjelaskan, laporan kebakaran diterima pos Damkar Sidareja sekitar pukul 8 malam. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba hanya dalam waktu sekitar 10 menit. Saat petugas tiba, api telah berhasil dipadamkan warga menggunakan peralatan seadanya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pendataan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pembakaran sampah di samping bengkel sekitar pukul 2 siang. Setelah api dianggap padam, lokasi ditinggalkan, namun bara api diduga masih tersisa dan kembali menyala beberapa jam kemudian sehingga membakar tumpukan sampah serta barang bekas di sekitar bengkel. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kerugian material juga dilaporkan nihil karena yang terbakar hanya sampah dan barang-barang bekas kendaraan bermotor. Selain melakukan pendataan, petugas damkar turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pembakaran sebelum api benar-benar padam. Sosialisasi mengenai aplikasi Satkartaru Siap dan nomor layanan pos Damkar Sidareja juga disampaikan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran.
7: Pada pukul 20.00, saksi yang pertama itu Saudara Liana melihat kepulan api yang sudah membesar. Kemudian berteriak minta tolong dan menelpon pos Damkar Sidareja, dan kami melaksanakan kegiatan operasi pemadaman langsung menuju ke tempat kejadian kebakaran bakar sampah yang membahayakan bengkel. Kemudian masyarakat secara bersama-sama juga membantu untuk pemadaman, ya. Kemudian di sana ada bekas barang bekas dan peralatan bengkel yang di sana kita sampaikan bahwa tidak ada kerugian yang besar karena dia adalah tempat sampah dan barang bekas. Namun dikhawatirkan bisa merambat ke bengkel dan perumahan yang terdekat di lokasi sampah yang terbakar. Kemudian respon kami 10 menit sudah sampai di lokasi, kemudian tidak ada korban, tidak ada yang luka pada kejadian kemarin.
6: Lintas Bercahaya.
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit pembinaan dan kawasan ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Selasa 28 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan program pembinaan warga binaan yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan. Rangkaian kunjungan diawali di Balai Pelatihan Kerja BLK Konveksi yang dikelola Lapas Nirbaya Nusa Kambangan. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat secara langsung proses pelatihan keterampilan menjahit yang diikuti warga binaan sebagai bekal untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian setelah kembali ke masyarakat. Selanjutnya, rombongan meninjau tambak sidat yang dikelola Lapas Batu. Di lokasi tersebut, Kepala KSP melihat pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu program pembinaan produktif yang memberikan keterampilan sekaligus mendukung penguatan sektor ketahanan pangan. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk meninjau kawasan ketahanan pangan yang meliputi peternakan domba Garut, kebun anggur, serta sebagai komoditas hortikultura yang dikembangkan melalui pembinaan warga binaan dengan dukungan teknologi modern dan pendampingan instansi terkait. Sebagai penutup rangkaian kunjungan, rombongan mengunjungi tambak udang Faname di kawasan Pasir Putih dan Bantar Panjang yang menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Nusa Kambangan. Usai peninjauan, Dudung Abdurrahman menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pembinaan yang dijalankan di Nusa Kambangan. Menurutnya, pembinaan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan vokasi, sehingga memiliki bekal untuk hidup mandiri setelah bebas. Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus mengembangkan berbagai inovasi pembinaan di Nusa Kambangan.
0: Sekarang saya di kebun anggur binaan dari Andu. Kebetulan teman saya juga ini. Dia dikasih ilmu, kemudian dia bisa mengembangkan sendiri, dan pupuknya diambil dari pupuk kandang, termasuk air kencingnya dari domba tadi. Ini luar biasa. Ini bisa menghasilkan terus, dan ini berbagai macam jenis saya lihat, dan rasanya manis.
5: Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Indrianto menegaskan bahwa jajaran pemasyarakatan akan terus mengembangkan program pembinaan berbasis ketahanan pangan dan pelatihan keterampilan di Nusa Kambangan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. Kunjungan Kepala KSP ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam pengembangan Nusa Kambangan sebagai pusat pembinaan pemasyarakatan yang produktif, modern, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
6: Lintas Bercahaya.
5: Sebanyak 50 siswa SMP Negeri 2 Cilacap mengikuti kegiatan Tax Goes to School yang digelar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut menghadirkan Kepala KPP Pratama Cilacap Aprianto Berlianto bersama penyuluh pajak Briansah Widihantoro dan Wakidatul Laila Diansari sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan pada fungsi dan manfaat pajak dalam kehidupan bernegara sebagai upaya membangun kesadaran perpajakan sejak usia dini menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Cilacap Sulastri menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi perpajakan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menumbuhkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cilacap Aprianto Berlianto menjelaskan bahwa membangun budaya pajak merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah. Ia menilai generasi muda memiliki peran besar dalam menciptakan masa depan yang lebih baik melalui prestasi, inovasi, maupun kepedulian terhadap sesama, termasuk dengan memahami pajak sebagai bentuk gotong royong dan kontribusi nyata kepada negara. dalam pemaparannya bertema Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju. Para peserta diajak memahami pentingnya peran generasi muda dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Edukasi juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga penyediaan fasilitas umum. Suasana kegiatan berlangsung interaktif, para siswa aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mengikuti kuis yang diberikan narasumber. Salah satu pertanyaan yang muncul membahas dampak apabila masyarakat tidak membayar pajak. Menghadapi hal tersebut, penyuluh pajak Wakidatul Laila Dian Sari menjelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai kepentingan publik. Karena itu rendahnya kepatuhan pajak dapat mengurangi penerimaan negara dan berpotensi menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada akhir kegiatan, salah seorang peserta, Serika, mengaku memperoleh wawasan baru mengenai besarnya manfaat pajak bagi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Ia juga menilai penyampaian materi berlangsung menarik sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Melalui program Text Go to School, KPP Pratama Cilacap berharap semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional dan tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan kewajiban perpajakan sejak dini.
6: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan no kadang mesam-mesam dhewe.
1: Menda.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi iki, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Anjir, kipiak temen, armari nendi tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Nah, apa semono kurang gede tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Kamu nempat RT dengan wilanak ke ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono aku pengen melu ya, ayo. Kalau
9: ya enak, ya mau. Bukan cicit.
7: Kalau petanyo ya.
8: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Gak ngerti orang, ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
9: sekaya kayak larang, kisi tapi enak pak.
8: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita liane-liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, bisa 5 tahun pak.
10: Dan ini menjadi temen bro.
9: Temen
10: bro
9: ramah dunia.
8: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cuke kiye nomere.
10: Dari kes nomor sapa? Wilung ngeku,
7: ora nang ngeku ayo ana. Woi, kok terus kaya lagi ya?
10: Bro, aku ana keperluan nomor kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH

0: CHI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah-meru, dapure sesek. Yang ora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
7: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah, men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung disit. Angger wis mbojo kan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
7: Hah? Apa ya?
8: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
9: Alon-alon, Pak Supir.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Iya bener.
5: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alon, ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Sayur.
2: Dah, sayur apa sih? Seger-seger ora.
9: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyong arep gole tahu kia lah.
2: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
9: cenglu, bonceng telu.
2: Bu Siti, kaya mbok anak Erika?
9: Jor lah, wista yang iki.
2: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
9: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
10: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Wes tenang.
1: Wes iki.
2: Los.
1: Ya ngarep.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.